Sula, Cupro, Eagle Rock, Natri Hook. Unga tlhela u dikumela kettle finisher hi 320, kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu hi 350. Unga tlhela u dikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. Unga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.

0: Nhlokomhaka ta mahungu eka GCSR.
1: Premier wa xifundzankulu xa Limpopo Dokotela Phophi Ramathuba u tivisile ku cinca ka huvonkulu ya xifundzankulu xa Limpopo. Vavabyi va nyikiwile xilemukiso swa leswaku xibedhlele xa Maputo Malaji xi nga ha tirha hi ntolovelo. Mahungu hi xitalo le ka wa Ria Nungurixini.
0: Riandleve leti i tinhlokomhaka ta mahungu.

Azam Kulu Traditional Shop, le yikumeke palaburwa. Kasi vula kuvaliwe Traditional Shop, yikumeke kwa la Giyane. La hishavisa sufambisana na bunganga, baprofeta, na tibishop. Hishavisa beka mina, mtabazinde, mabona, hoza hoza,

0: 50 rand tena
1: di RIV mabaji ya tingana marambu misia na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfunana swilondzo hi 350 rand ntsena asthma HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti medical aid va swi kota ku mpfuna kasi ti tiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankston va kumeka ematrix arrange ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066 257 5568 066 257 5568 Gene Care Private Clinic the heart of good healthy care
2: Master Bill web bokhumele material ya quality ya unga tikumela ku Suffix Twin chikamu na app ya 1.5 mm ya 100 meters 1129 pressure pump Limpopo 0.37 kilowatts yendla 975 black pipe class 6 yendla 560 afri tank 2500 liter yendla 1999 fridge compressor 1/5 HP yendla 720 kasi hi na swilo hinkwaswo swa plumbing swa tifriji swa gezi na swa agriculture swa ta ku nga ri khale general hardware tools swa tibohole naswona swa kumeka va kumeka kusuhana cash build kusuhana auto clutch main road loko u lava quotation wa fonela 075 390 9616 075 390 9616 kumbe 071 041 3141 071 041 3141 Master Bill Hardware Bajaria Agro la kushanso mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Qpro, Eagle Rock na Treehook u nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350 u nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucen hi 135 va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku va khome ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patu ra super quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani u nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Gajaria Agro

0: Mingkari. Sino sa manamingkari?
1: Filika Pamparilotet. Pamparilotet. 326 Nindiga.